0: Pino in dash, ngivele ngikhanyise mtasa, ngishayela ingane ngepass, I hope uzoyidla ngetrust.
1: Awu cheese mtasa, e sinkum mtasa, tamatisi mtasa.